dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.
5: To be back, and there's something I want to say.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah-wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory. Sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah. Aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan Terikat Janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu gak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rezeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap bener ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Mei makin seru di MNC Group.
1: Di RCTI Channel 28, jangan sampai ketinggalan terikat janji tiap jam 7 malam WIB, lanjut turun ranjang jam 8:30.
2: Davina, tahu nggak ya sore ini?
0: Jalur Healing King Nasar, Senin sampai Rabu jam 4 sore WIB, pusingnya hilang, goyangnya datang.
1: Pindah ke MNC TV Channel 29, mulai 11 Mei ada uang kaget bedah rumah berbagi rejeki. Tiap Senin sampai Jumat jam 7:30 malam WIB.
3: Cerita baru, serta harapan baru.
0: Lanjut DMD Panggung Rezeki, Sabtu Minggu jam 7:30 dan Senin sampai Jumat jam 9 malam WIB.
1: Di GTV Channel 30 ada Piala Asia U17, 6 sampai 22 Mei jam 11 malam WIB.
0: Dan New Family 100, Irfan Hakim berbagi bahagia untuk para pejuang keluarga.
4: Survei membuktikan.
0: Setiap hari mulai jam 7 malam WIB.
1: Berita di iNews Channel 31.
0: Rakyat bersuara, talkshow nomor 1 paling dinanti.
1: Tiap Selasa jam 7 malam.
0: Bulan Mei, waktunya makin seru di MNC Group.

0: Kenapa tidak baik seorang lagi? Terganggu. Ribut sih.
1: Ya, kecil-kecil sedikit terganggu.
0: Ya.
1: Kedua bangun dong.
0: Ya, berjalan. Ya, boleh saja, Oma. Ya, untuk Haji Pak Mardianto, Dekodin, Bobby, Lef, Yusuf, dan Mamawati Dekolman, dan Bapak Tiri, Tengku Umar, Bunda Mariam, Bima Solo, Elko di Pengeparan, Anto di Duri, Jaya di Topeng, Ahmayani juga di Topeng, Amal di Jerman, Ani di Paren, Bilal, Fatma dan Ruben di Wajo, Ira, Nurlia dan Bisda di Mejene, Sultan di Barung, di Baru, Adi di Barugai, Gibran dan Aso di Pulman, Nasri yang sedang yang dalam perjalanan, semoga selamat tiba di tempat tujuan. Sujir, selamat bertugas, semoga sehat selalu dan semoga Allah memudahkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik suaranya, wis.

Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Halo, Bang Ujir. Assalamualaikum. Kenapa kecil suara, Pak, Bang Ujir?
1: Kenapa?
0: Kecil suara, Pak.
1: Kenapa suara kecil?
0: Iya. Tidak kudengar juga di sini.
1: Di radio atau di telepon?
0: Aduh. Untuk Pondok di Cakralak Timur. Lina di Bintang, saya selalu.
2: Ya.
0: Siapa lagi?
2: Siapa Ajak lagi? Kena,
0: terima kasih banyak.
2: Ya.
0: Papa Tio.
2: Papa Pio.
0: Selalu. Pak Mardianto. Saya juga. Siapa tuh? Anto di Duri.
2: Ya.
0: Siapa lagi tuh? Lemang.
2: Lemang barusan di Polman,
0: iya.
2: Iya. Lagu apa ya, tadi, Bunda? Lagunya apa tadi?
0: Semuanya Bang Ujir, laguku Ani.
2: Ani, oke. Okay.
0: Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ya, terima kasih untuk Bunda Haja Eda. Terima kasih juga untuk Lemon di Polman. Kita buka lagi sekarang layanan teleponnya 081 14 13 10 66. Bagaimana buat Nurlia, Norva, Ira, dan Alia di Majene? Buat Tantuk di Duri Endrekang. Kemudian untuk Bilal dan Fatma. Halo, yang sama juga buat Putra di Bulukumba bersama dengan teman-temannya Antok di sana deh. Ada Sultan dan Nasri di Baru. Yang sama juga saya berikan buat Dewi di Andi Makassau. Ada Naja di Pasar Sentral, Bang Agus di Pasar Sentral. Ada juga Jangkok Badu. Gimana kabar Jangkok Badu? Ini mana nih, lama gak kedengaran. Ada Nurul di Lereng-Lereng juga. Yang sama buat Bunda Reni, buat Bunda Ani di Pare dan di Palantu. Ada Rika di Palantu juga udah lama. Ada Tom Deng di Lendungan. Warga Slopin semuanya, salam lewat lagu, selamat menyambut akhir pekan. Ya, untuk Bunda Mariam,

0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mardi.
1: Halo.
0: Lagu apa nih Pak?
1: Ini Papa Piu ini.
0: Oh Papa Piu, aduh, saya kira Pak Mardianto. Papa Piu sehat ya, alhamdulillah. Lagi di mana ini? Di Pare atau di Pinrang?
1: Lagi di Pinrang ini sekarang.
0: Oh iya, mau lagu apa nih Papa Piu?
1: Lagunya Semut Merah.
0: Semut Lagi Merah. Oh iya, di Pare-Pare enggak ada semut merah ya?
1: Enggak ada kayaknya.
0: Di Pinrang aja ada. Oke,
1: iya. Di Pare-Pare aja.
0: Oke, oke.
1: Aduh, bagaimana kabar ini Pak Ujian?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Ya,
0: senang bisa dengar Papa Piu. Ini banyak yang tanya-tanya Bu Aja Eda, ya. Bunda Mariam. Semoga Papa
1: ini,
0: Piu sehat katanya.
1: Oh tadi, iya. Tadi ada anunya ini. Siapa aja Bunda Mariam ini?
0: Oh iya.
1: Bunda Mariam ini
0: Bunda Mariam.
1: Walaupun iya. Sudah lama tapi mau di apa lagi?
0: Iya.
1: Terus Aja Eda di Raja
0: Aja Eda. Iya.
1: Bagaimana kabar juga di sana, mudah-mudahan juga sehat walafiat sehat
0: iya, bersama dengan keluarga. Amin, amin.
1: Begitu juga Pak Uji bersama dengan
0: iya.
1: Keluarga juga sehat walafiat juga.
0: Amin, terima kasih.
1: Sama Pak kalau di Pak Mardi ini.
0: Enggak, biasanya jam-jam begini juga Pak Mardianto masuk. Saya kira Pak Mardianto.
1: Tidak, karena Pak Arus saya di lama nongol
0: iya,
1: lagi.
0: Iya, saya bilang, wah mogok lagi nih, enggak pernah dengar lagi teleponnya.
1: Sakit Pak Ujir, kasihan. Baru dari rumah sakit juga kemarin, baru keluar
0: iya.
1: Lagi.
0: Iyalah.
1: Mau media apa Pak?
0: Iya, yang penting kita
1: sama Tuhan.
0: Yang penting kita masih bisa
1: bersua dengan Pak Ujir bersama
0: iya,
1: dengan anggota semua di sini.
0: Dengan keluarga terutama.
1: Iya, utamanya dengan okay. Keluarga semua.
0: Iya, ya, Pak Papa Piu. Lagunya untuk semuanya aja atau
1: iya,
0: ada yang
1: untuk semuanya aja ini Pujir karena baru datang okay. Juga yang datang siapa mau
0: oh,
1: disapa
0: iya,
1: ini
0: iya.
1: Mohon maaf semua dengan fansnya semua dengan sosial
0: iya.
1: Kalau tidak disapa dengan Bapak Piu kan ada
0: iya,
1: baru
0: betul.
1: Datang juga kasihan
0: iya.
1: Oke okay, Pujir okay, makasih banyak Pak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Papa Piu.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
4: Hah? Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara di

0: Mas.
1: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
0: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
1: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pinderang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

sedikit saja agar kita tahu artinya, karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala taala, ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu saliha, wa qala taala, ya ayyuhal ladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum." Artinya, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya. Dengan firman-Nya, "Wahai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh." Dan Dia berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah salah satu di antara hadis yang padanya ditegakkan kaidah-kaidah Islam dan hukumnya. Di dalamnya kita dianjurkan untuk berinfak dari yang halal dan melarang berinfak dari yang tidak halal. Hadis ini juga menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha suci dari segala kekurangan. Maka seorang hamba tidak bisa mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah dari barang haram, barang yang belum jelas antara halal dan haramnya, ataupun makanan yang tidak baik. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan orang-orang yang beriman memakan makanan yang baik sebagaimana Dia memperbolehkan bagi para rasul, disertai dengan amal saleh dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hey, assalamualaikum. Ya, selamat sore dan salam jumpa kembali ini buat Anda semua di sore ini. Kita gabung lagi di bersama di ruangan santai. Seperti biasa menghadirkan lagu-lagu daerah buat kamu. Dan buat kamu nih yang pengin gabung di sini, pengin dengerin lagu kesukaan kamu, boleh telepon aja di 081 1413 1066. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikut sembari kita dengan nantikan. Tidak jadi nantikan. Tidak jadi dengar lagu. Langsung aja. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, Leman di Polman.
1: Iya, halo. Apa kabar, Adi?
0: Iya, kabar baik. Lagunya apa, Leman?
1: Lagunya
0: lagu-lagu
1: Kene Sando.
0: Kene Sando. Oke, Mi, iya. Lanjut Ki.
1: Apa dulu ada Ki, ada Sasae, ada Adiena, ada Anto.
0: Iya.
1: Ada juga siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Halo. Siapa lagi? Buta Maria, ada juga.
0: Iya.
1: Siapa lagi ada juga? Ada Padma, ada Tidar. Siapa lagi ya? Olana, ada Ajo.
0: Iye.
1: Ada Nurlia.
0: Iya.
1: Antifro. Ada Rianto, ada juga Nini Bare. Nasri, ada juga.
0: Siapa lagi?
1: Kamal. Chandra juga.
0: Iya.
1: Ada juga Oni, ada siapa lagi, ada Zida, ada juga Lisa.
0: Iya.
1: Ada Ira di Majene juga.
0: Ira di Majene, oke. Okay,
1: ada juga Alia di Tande, juga. Ya, buat semuanya mentapa kecuali.
0: Buat semuanya aja.
1: Oke, terima kasih Haji.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman di Polman, terima kasih. Kita langsung aja. Tapi terima dulu yang satu ini. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana ini?
2: Sudah di Polman.
0: Di Polman dengan Nurlia.
2: Iya.
0: Oke, lanjut Miki.
2: Bisa request lagu kan?
0: Boleh, lagunya apa?
2: Lagu Fajar Eko.
0: Judul?
2: Mapute apa?
0: Iya, Mapute apa? Selanjut nih.
2: Lagunya buat Lengan Tari, Papa Waduri, Mama Waduri juga. Ada Anto Duri, Haji Yeda, ada Bunda Salman, ada Ani Dipare, ada juga Anto Duri, ada Bobby, ada Aldi Pro, ada juga Randy. Buat Aji, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih buat Nurlia di Polman. Ini lagunya Fajria Eko. Ntar dulu nih, masih ada lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Dengan Tahir.
0: Dengan siapa?
3: Tahir.
0: Tahir di Malimpung. Oke, Mi, Tahir di Malimpung. Lanjut Miki, Tahir. Lagunya?
3: Terbaru Botimpari.
0: Botimpari, Bosi-Bosi. Oke sih. Dek jana Bosi emang pelan nih. Oke Mi, Tahir, terima kasih. Terima kasih buat Tahir. Lanjut lagi. Halo, halo. Lanjut halo. Lagi. Dengan siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Eda di Rajang.
0: Haji Eda di Rajang. Lanjut ke Haji Eda.
4: Lagi anaknya Pak Bupati.
0: Anaknya si Pak Bupati, tajen nih mah tumango tuma sepeda. Oke, Mi, lanjut buat siapa?
4: Leman.
0: Leman.
4: Bobi, Yusuf, dan Bapak Wati di Purman.
0: Bapak Wati.
4: Silakan terima sebuji yang
0: tumpuk. Itu ada Tahir, ada Nurlia.
4: Oh, Nurlia di Purman.
0: Iya.
4: Nurlia di Purman. Satu lagi. Ani di Paris.
0: Ani.
4: Amal di Jerman.
0: Siapa lagi?
4: Anto di Duri.
0: Di Duri.
4: Yaya di Sopeng. Amak Yani di Sopeng. Aldi Bro di Pangaparam.
0: Siapa Amma lagi?
4: Bilal. Dan Ruben di Wajo.
0: Ruben.
4: Rutan di Baru. Ira. Dan iya. Nurlia dan Desda di Majennya. Adi di Barugayan.
0: Iya.
4: Gibran dan Aco di Pulmang. Bapak Margianto.
0: Bapak Margianto.
4: Margianto di Kompleks Kolin. Untuk Nasrin.
0: Nasrin. Yang lagi di jalan.
4: Hati-hati. Semoga selamat tiba di tempat tujuan.
0: Iya.
4: Untuk Haji selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Iya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji Eda di Rajang. Maka lo nih jolos lesurang, mari kita dengarkan dulu lagunya nih. Ini lagunya lagu Mandar nih. Seru-seru dan lucu-lucu nih. Kanek Sandong.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Iya, Butim Paru, Bosi-Bosi, begitu lagunya tadi untuk Tahir, ada juga Leman, selamat terhibur semuanya. Untuk lagu berikut, Mapute Apas, selamat sore untuk Lia di Polman.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru, tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Apa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi?
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Ya baik, simpatisan Susia buat kamu. Terima kasih masih setia bersama kami di Susia FM Pinrang. Ada dua bocil-bocil ini yang gak lulus karena malas aja nih, malas belajar. Jadi buat kamu yang mau ikut semester, nah hati-hati. Kalau dikasih tugas sama ibu guru, sama gurunya dikerjakan cepatnya. Biar gak tertinggal. Oke, kita lanjut aja nih, terima telepon lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siapa di mana? Halo.
1: Dengan siapa? Sultan di mana?
2: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Nah, kita naik.
0: Oh, Sultan di Baru. Oke, misu.
1: Ada Andi Kusma.
0: Silakan dilanjut ini.
1: Andi Erwin, request lagu Andi Erwin.
0: Iya, lagunya apa ya, tuh?
1: Request lagunya anu ini, lagunya Arman Dian Tersan.
0: Judul-judul. Halo. Judulnya apa tuh? Halo.
1: Lagunya Arman.
0: Iya, iya, pokoknya lagunya itu aja ya. Oke deh, salam-salam dulu nih. Iya, salam-salam dulu.
1: Sultan yang Adi Baru.
0: Iya.
1: Terus ada juga Andi Kusma di Maros. Menyapa juga buat semuanya saja tanpa terkecuali ya.
0: Iya.
1: Iya. Buat dan siapa ini nama penyiarnya, Kak?
0: Halo, halo.
1: Iya, ini satu penyiar, ini
0: Eh, Sultan dengan siapa ini kamu?
1: Ada Andi Erwin, ada Andi Kusma. Iya. Sambung tiga, sambung empat sama Bu Haji. Ya, ya, ya.
0: Oke, wih, pantas rame-rame ini. Lalu.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Haji Eda, Haji Eda, apa kabar Haji Eda?
0: Haji Eda di Rajang. Nah. Oke.
1: Okay. Aldi Bro.
0: Aldi Bro. Siapa lagi?
1: Intan di Belawa.
0: Intan di Belawa. Intan udah lama ini enggak nelpon ini.
1: Ya. Iya. Oke, okay, Haji.
0: Oke. Makasih.
1: Oke.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Sultan di Baru. Sama siapa tadi tuh yang lagi rame-rame nih. Terima kasih buat semuanya. Oke, okay, simpatisan Susia, kita lanjut aja dulu nih. Kita mau dengerin lagunya ini dulu nih. Lagu yang pernah viral ini dia nih.

Ya, oke, simpatisan Susia, terima kasih buat kamu yang selalu setia bersama saya di sini. Kita lanjut aja. Saat ini udah pukul 17:20. Buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat sore ini, salam buat seluruh penumpangnya. Yo, selamat terhibur, selamat menanti malam minggunya.

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangi lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti kan? Karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk

Yayasan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih?
4: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, struk dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo, dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
5: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 76.
1: Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin.
0: Artinya, bukan demikian. Sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, siapa yang menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya, maka orang yang seperti inilah yang bertakwa, yang Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Artinya, siapa saja yang bertentangan dengan hal itu, yaitu tidak memenuhi janjinya antara ia dengan sesamanya, tidak pula menunaikan ketakwaan kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memurkai dan akan membalasnya atas perbuatannya itu dengan siksaan yang berat.

ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, terutama pada malam hari ini. Secara pribadi saya merasa berada di tengah-tengah keberkahan. Setelah melihat penampilan anak-anak kita, bapak-bapak dan ibu sekalian, Michelo Emite, dan insya Allah kesemuanya ini nanti yang akan menuntun kedua orang tuanya menemukan pintu surga. Dulu orang tua saya, ketika ada teman senior yang datang dari Mesir, engkai pole galunge mengesa, bingkung. Kata panitia guruta, saya sebutkan namanya guruta Ustaz Asri, yang dari Mesir waktu itu. Engkai amboku rimpai sepinna, mesa bingkunna. Nama ikinna, napatamai ilalas sempaja. Nelau doang ngeripong ala tangan. Jadi komite ki anak-anak mapaka bangga-bangga di cengit amma icin nata. Tapak dio i tabai lalas sampajata. Pamazannukum bi rabbil alamin. Keinginan-keinginan seperti ini pasti diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dia natu macinna bawa mita ya anak-anak. Apalagi sekiranya kita bisa melihat satu persatu, dan ini hanya bahagian kecil yang tampil tadi di sini. Sudah begitu banyak yang berprestasi di tangan berkah keluarga Ustaz Sulaiman. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, sumalhamdulillah. Kita patut bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat yang penuh berkah ini, dikelilingi anak-anak kita yang di dalam kepalanya ada Al-Quran. Dikelilingi oleh anak-anak kita yang telah mengharumkan nama keluarga dan masyarakat Kabupaten Pindrang di beberapa event, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai kepada tingkat nasional. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya ini adalah hada min fadli rabbi. Ini adalah karunia terbesar yang Allah berikan di tengah-tengah kota Kabupaten Pindrang ini. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang diutus kepada kita semuanya membawa ajaran yang begitu besar. Semuanya tersimpul dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang di dalamnya menghimpun tiga hal besar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun yang bersungguh-sungguh menjadi pengikut Nabi Muhammad, maka dia, Bapak Ibu sekalian, secara otomatis memiliki ketiganya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,

Alhamdulillah, ya, capu ni taloi saliwang. Tapi saya sangat yakin kita datang bukan untuk itu. Belo-belo miro, balo-balo mir. Alhamdulillahirrabbilalamin, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya sebelum masuk, saya ingin berbagi cerita sejenak. Ada masjid yang saya kunjungi di Sidrap memang terkenal dengan lumbung telur. Sehingga ada kurang lebih 200 batang pisang yang berdiri di dalam masjid. Dan masjidnya memang besar. Menurut laporan panitia, tidak ada satu batang pisang kecuali diisi minimal 50 telur. Jadi kalau 50 telur dalam satu batang pisang, 200 batang pisang. Dalam hati saya, aman ini acara. Karena yang hadir paling 100 orang yang hadir. Seratu mitau, na 200 batang loka, setiap batang diisi. Jadi ini yang ada di benak saya. Aman ini acara. Ternyata saya sudah bicara kurang lebih 10 menit, mati lampu. Mati lampu, Pak. Ternyata pelajaran besar. Masih ada sebahagian orang mengaku pecinta Nabi ketika mati lampu masih nakal. Ketika tidak ada yang mengawasi masih jahil. Di dalamnya belum melekat pada dirinya pengawasan Allah, tapi orang ini mengaku cinta Nabi. Apakah betul seperti itu ajaran kita memanfaatkan situasi genting seperti ini? Begitu mati lampu, ya tuh mati lampu terpapada ku angka puting beliung. Ketengahan masih gitu. Pada ku angka kapal helikopter mit tepah. Saya ini tidak cerita untuk menghibur kita, enggak. Untuk buat kita ketawa, tidak. Saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa janganlah acara maulid ini, Bapak Ibu sekalian, yang seharusnya kita semakin berwawasan setelahnya, akan tetapi kita justru mempertontonkan sifat-sifat bukan pecinta Nabi. Rabbamanang tolokai ukap di panitia maka ada kanoka kah? Katanya biasanya tidak lama, Ustaz. Paling 3-5 menit menyala lampu. Apa yang saya lihat di hadapan mata, masjid ini Bapak Ibu sekalian lebih kotor, sampah berserakan di mana-mana. Maka saya pun ingin mengatakan, ya kuti maki batena tema maulu. Namanya itu maka dapat jahit. Deni gagal lenyak ni batena tema apakalat di onroa kamina mapacing. Napa iroro perita, kegamanan ni talo ewe. Macapato tak pemaksu. Iya. Hanya tinggal beberapa orang, bapak-bapak dan ibu sekalian. Tinggal beberapa orang. Ay, cinampak mama mauluk melomo pa, ma bicara. Ay, capu ni melu ipau. Inilah bapak ibu sekalian. Namo tua nupik kue ganna, ya kong katau mangoh. Ya nang katau mangoh kutu pak. Tahu masih lasuran nang kemangua. Kenro-kenro imunro tahu nang kata umangua. Nasabah memang Bapak Ibu sekalian. Napawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salasun.

ahadum minkum la yanjuanna ahadum minkum. Angkatan lu sipak kota punai de pagaga tau salamat cik di mo kona punai sipai. Talu sipak. Nasa Nabi Tajalal mo punai de mo salamat. Dan orang tidak ada jaminan kepada siapapun bisa lepas dari sifat itu. Mari kita dalam momen-momen seperti ini, maulid ini bukan perayaan. Hanya momentum kita untuk menggali bapak-bapak dan ibu sekalian. Sebahagian dari ajaran Rasulullah, icurita-curita ini. Nah sebabnya itu kurangnya, sebahagian besar isinya adalah cerita. Makin makin ke cerita ilalang. Nah kada puang Allah Ta'ala. Wa kullan nakussu alaika. Ucerita mana kutu Muhammad? Untuk apa? Manu sabbitu bihi fu'adak. Nah sebab ini taulina ipoji ku ya cerita ki. Tapi ajana cerita beli. Ajana cerita mangka-mangka. Allah cerita tentang Nabi Musa. Perjalanan hidupnya. Nabi Nuh. Penciptaan Adam dan seterusnya. Jadi sayang sekali kalau kita meninggalkan tempat-tempat yang tentunya mitten ini yang uji ya gegeye. Kita semua pulang hampa, sia-sia. Nah, kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talu aga-aga sipa. Indo nasinin nasalah. Dosa kia kita pigau pasti akarnya ketiga dosa ini. Dan dosa ini Bapak Ibu sekalian belum ada yang selamat. Depaga kata selamat. Nomor sidi. Dosa bunga-bunga terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dosa yang pertama terjadi bentuk kejahatan. Pertama yang terjadi Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kejahatan itu terjadi di atas langit. Jadi dua dosa okoi langi etona akarnya di langit dan satu di antaranya terjadi di bumi. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk itu terjadi di atas langit Bapak Ibu sekalian. Okoi langi. Kapan itu Bapak Ibu sekalian? Pertama dosa ini yang melakukannya adalah iblis. Ketika dia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia mengatakan ana khairum minhu. Ianya dosa bunga-bunga kejijian. Adalah dosa menganggap diri punya kelas, punya level. Dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dosa menganggap diri tidak layak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yalo utanaiki. Yalo utanaiki. Kega batoa dosana. Ia kodene

di kelasku. Nakada nabita la yadkhulul janna man kana fi qalbihi mithqala khardalin min kibri. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sedikit pun rasa angku. Tentu seperti saya, seperti Ustaz Sulaiman dan keluarga. Di mana tungketu dan riloye? Gampang sekali kita dihinggapin. Apa tipe tudahan riologi? Bahaya tuh kota tudahan riologi. Kadang hati ini merasa besar. Kesombongan, walaupun hanya sebesar biji zarah, sudah cukup menjadi penghalang untuk kita masuk surga. Bahasa aku kasih hati wewe aleku ya Allah, ya Allah. Ada mutamyizin nafs. Ia nagaga naleki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun kedudukan kita, jangan menganggap diri lebih dari yang lain. Pelaikumadari ni makatan nimi ai. Angkang katona cek dia apune dia napune tau. Satu. Pintu-pintu kesombongan itu banyak, Pak. Pintu kesombongan yang paling fatal adalah karena ilmu agama. Semakin mega ipak di sengang agama nanti, kita ni kira ipa musuh, ipa lagi aja tapal lagi ustaz sih kasih. Aja tapal lagi. Malah lagi itu ngetu. Engkau napa lal? Ini cara iblis Bapak Ibu sekalian. Ipalagaiwi Bapak Ibu sekalian sudah merasa bahwa saya lebih hebat, saya lebih sunnah, ia lebih cocok. Tidak akan memberikan sedikit pun kemaslahatan untuk mati. Ilmu apa yang bisa menyebabkan orang sombong? Ilmu agama. Ketika saya menganggap diri saya sunnah, manhaj saya yang benar, yang tidak ikut dengan manhaj, menganggap dirinya sunnah. Keliru besar siapapun, kesalahan besar siapapun, yang menjadikan dirinya sebagai ukuran kebenaran. Namun itu pada tahu ya, asal engkau dalilena nadiori, itu juga sudah mengikuti sunnah. Kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan menganggap seseorang ia pernah cocok kusibawai, ia pernah selama kusibawai, menjadikan dirinya standar kebenaran. Jadi pintu kesombongan yang paling gampang itu Bapak Ibu sekalian, hati-hati terjebak dengan pintu ini, menjadikan agama, pengetahuan yang Allah titipkan sebagai ya. Yang kedua yang bisa menyebabkan orang sombong Bapak Ibu sekalian, ia kutalitu maloli sulamasigi. Hati-hati kita. Saya lebih baik dari itu. Nyerois. Aga jeroi depar. Hati-hati. Kita yang sudah mendapatkan nikmat seperti itu, tidak semestinya Bapak Ibu sekalian pandangan kita kepada yang lain lebih mulia karena ibadah. Ingat Bapak Ibu sekalian, rubba maksiatin yurathu inkisaran walilla khairun min ta'atin yurathu istikbar. Engkau tahu pura ke dosa apa? Dosanya luar biasa. Tapi setelah melakukan dosa itu dia merasa gelisah, tersiksa dengan dosanya, merasa sangat hina di hadapan Allah. Natari alina pura maki buah dosa, orang ini jauh lebih mulia di hadapan Allah dibanding mereka yang selalu melakukan ketaatan sempajang-sempajang tapi ujung-ujungnya membuat dia sombong. Jadi kata tu tahu sombong nasabak, sombong nasabak pak kasiwian. Ada yang sombong karena harta, hati-hati yang punya benda-benda yang tidak dimiliki oleh orang lain.
Sapedato si ratu juta. Kalalu ba rin talo ratu juta? Ang kamoto ro tatalo ratu juta. Ang kajantangat tama da tu juta. Ang kahapi tama da tu juta. Ang kapaket taliwa kanja na. Hati-hati. Itu semua bisa menjadi jebakan kesombongan. Ketika Allah memberikan sesuatu yang sifatnya istimewa, tawadulah. Intinya ma'asyiral muslimin, sampai Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hampir semua dosa itu disebabkan karena kesombongan. Hampir semua dosa. Inna Allah auha ilayya an tawadhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada saya, mewahyukan kepada saya, tawadulah kalian. Pede tawadu ki pede napoji ki pangala taala. Kanja pajirita kong katau matan ri pangka na nalin tapapi wada wi nya mapasadi. Tau sogi tapalin aji pi wada. Kanja sadidi. Imana ko tau sogi na tu sidupa na mo ni tata ba? Na pangaloyasi mi guru ingo na. Auha ilayya ang tawadau. Allah memerintahkan kepada saya, mewahyukan. Rendahkan hati. Tidak ada orang sombong masuk surga. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, Ibnu Samad berpesan kepada Harun al-Rashid. La tawadu'uka ala syarafika asyrafulaka min syarafik. Allah memberikan kepadamu satu kemuliaan. Dengan kemuliaan itu kamu lebih tawadu, rendah hati. Maka rendah hatimu itu yang memuliakan nanti kamu di akhirat. Ji nomor sidi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tumakura gadi. Pak tete je tuang kayer pak. Dene yule salama. Kongkon ro tece de. Pada yang tetap buka dari roh protokol ketua majelis ulama masih iri kasar. Tanya kak ketua majelis ulama mati dikasih guru tak sehingga saya diminta untuk ya pelaksana tugasnya. Banyak tugas-tugasnya sehingga teman-teman lanjutkan ustaz nanti akan dilanjutkan juga nanti pada ya nanti dibicarakan lagi kelanjutannya. Ini yang mau dilepas ini, ana khairum minhu. Saya jauh lebih baik daripada Adam. Tidak mungkin saya mau sujud. Titik iblis. Lawi Nabi Ci, Nabi Musa. Kada Nabi Musa. Kira-kira ko toba ka na tarima toba ko pung Allah Ta'ala. Maka dah iya na tarima. Iya apa Allah mengulang aku cocok ni. Wa di mukui ku mak bicara pung Allah Ta'ala. Kasih tahu Allah, saya mau taubat. Nabi cari pun Allah Ta'ala si bawa Nabi Musa. Buang atata iblis. Toba ni. Tak dampengi dosa ni. Akadai pun Allah Ta'ala. Ia mi kuat dampengi dosa na. Puangin Allah oku ki buruk na Nabi Adam na sujud. Puangin na sujud kiwi Nabi Adam na lawi ki buruk na. Agana pau. Tuoi lagi Adam, demi melosu, apalagi mati ni. Onrora jinna tu yang lain okui lalang hati terma. Pede matanre onrota tu, pede batuai setan na ya sangi kesombongan. Tuoi lagi de usuju, apalagi mati, napa kami suruh suju? Ini yang pertama. Matan ratu tau sombong ipa. Rosidi candra-candra nate nareko rabbani atina ayabda abis salami ala malaqihi. Ia kong katau alena tappamewa ki ada ko tusiruntu. Orang itu Allah sudah lembutkan hati. Siruntu kaya nuku botingin bo oi mas cingkato ngadi. Dene we baka ada. Maka demi bagi ada na dewa pada ai dewa tetekui pada mau gitu.

Itu Pak, masole itu angka naya sange saling menyapa ketika kita bertemu. Nilainya sangat tinggi dan latihan orang-orang Bapak Ibu sekalian untuk meraih hati yang tawadu. Jangan tertipu dengan ketinggian. Ketinggian tidak akan didapatkan dengan meninggikan diri. Dan ketinggian hanya bisa didapatkan dengan merendahkan diri. Pede tale meriawai, pede macan niki. Nomor 2, nasab pemulut Sayyidina Ali. Tanda-tanda orang yang sudah dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawadu. Ayar da bidauni fi syarfil majlis. Ya kong katau ma pak botikin rokin rei patu dan apo jimanang. Ai. Aka je reji bansana ta kasieu reji pagau tu jatte di ustaz. Ustaz kina patudamun rek itau. Punggawa kina patudamun rek itau. Lahir ita cundek itau. Angka jar la cundek itu dan rule. Naya pungga bahaya. Kesombongan sebesar debu sudah cukup menjadi penghalang seseorang masuk surga. Betapa orang-orang surga itu Pak hatinya bersih. Kotoran pertama yang tidak ada di dalam hati mereka adalah kesombongan. Ayarda bidauni fi syarfil majlis. Takuru ane tagare tajuka ikong ka acara bato. Argeng katau mapa boting. Tiba-tiba masalah tudah ki. Ya ko manyamamui ta sadipa. Napoji ki tu pengelataan. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Salama anu tu. Ya kokoki remak kecubui tarwe dega karpe. Menyemamana tu sadi. Salama, salama. Tapi ikut telitu melo, napa ki engka pole sarakang ilal? Angkai, angkai. Tirang yang kekana, lokote icangangi, detuna lai ko dia mica. Au. Apa kalian lima tamas itu? Apa kalian? Bismillah kita perlu betul-betul mujahadah, pertolongan dari Allah, dibersihkan dari sombong. Yang kedua, sombong yang terjadi di atas langit bapak-bapak dan ibu sekalian, ini di dalam surga. Dosa yang kedua yang terjadi adalah dosa langit yang dilakukan oleh Adam alaihissalam di dalam surga. Al-hirsu ya konon rini tai ngoa manguai tai pa aga ji sulang te mako ko dena kan aga jitta iya si kira-kira ko tau dega nanre kasih dega gawa di narape bahkan namo bawi wat di toyanre nare ko tarancam ni bapak tapi ti tamana gare tau iya maralai. Tau cek dia gaji nero. Ia nampak tona dosa nomor dua. Upanna kenro-kenri monro kantor agi agi nonri. Okotogi potanange, okotogi tasi kenro-kenri. Tamma kada, ia namang ngote pak. Ia nang kasila surat tamang ngoa pada salam. Mak bagaimana itu emak tu? Tu makan cicing. Segak. Dimanapun itu, lihatlah tadi ini bapak-bapak dari iya kuirite ikana talo gana. Madian mati lampu. Masolah talo itapi. Ini gambaran pak. Faya jati di umana Nabi ta. Kira-kira matu kong kadi tak den nak lima sebuk kote saliwang ngici napa kai ini kadu iye tapi kira-kira kok rumah petapetang nang kadi si ba megau pasal lama ari kira-kira matu kok koi okui mapetang itu turun tu di 50 juta de apo ka tau mita ki. Selama mopi tasati. Selama mopi. Selama mana mopi di?

Apa iya tu ya sangeta? Pak, aku biko mati lampu ipa ada nangero. Ya aku degaga tahu pengita. Purai pasipulung tahu aku pangkajene. Saya cuma mengilustrasikan ini keimanan umat. Angkat tahu ipakangka dia salah seorang aktor laga pada waktu itu disenangi banyak orang, termasuk pujian. Engkau tahu ya Charles Bronson. Pernah dengar nama Charles Bronson? Yesi umuru iya eh. Didatangkan Charles Bronson di Pangkajene. Dia mempertontonkan kebolehannya memanah. Ia jarak-jarak 10 meter. Dikasih apel di situ, kemudian dia panah. Ia si jekna panah, ia si nakan. Ya sinapana, ya sinakan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, atas aksinya ini kontan semua yang hadir ribuan orang, pasti semua sudah yakin bahwa ini bukan direkayasa. Bukan hanya di TV-TV, bukan hanya di film-film, tapi memang betul tahu maka lampu mapana. Mata pamana moki. Iya, mata pak kak, mata pak mana? Terpaksa ya lay si di penontonnya boleh laut ayah salah panek layalati lapate. Ibu angi lapane si balapate maka dia mata pak moko. Kada iya mata pak. Dia itu kak bata-bata muci demo, ada kagak? Pakai pula ya, angka muala tacik demo. Apel pada tare oko copok na ulummu. Sore Charles Bronson nalai anak panana na pasapas anak nape na petamu kubusure. Maka dia agak memupi kamu. Dia tu kamu melo panai yang ke oko lukui. Maka dewasa mata pano. Seperti itu keimanan kita. Apakah seseorang itu menganggap dirinya beriman, tapi dia tidak lolos ketika mendapatkan ujian. Jadi yang mana ujian tenang ini? Aja tak sengyale tama tapak narekonon rimo pi angoangeng nasabah iya tau ngoy, pasti tanya anun nanala. Ya nang katau mangwa, pasti tanya anun nanala. Coba akataniwi apele tare ukulumu nakada mage nakada ditaru bawa ni soroi nalai panana nakada dituga je mumelo pana yoku yasi nolu akade wasa matappa ka kali matappa ka sama tappaku tapi kome ko coba-coba ka aja. Inilah orang beriman Pak, ternyata iman itu tidak hanya sekedar mengucapkan ya Rasulullah katakan kepadaku satu nasihat. Wakataniwi itu agak-agak usalama. Nah, kepada Nabi Muhammad SAW. Kul amantu billah, saya beriman kepada Allah. Thumastakim. Akatani masa yaitu puremu pau. Ini yang kedua, Pak. Jadi itu tona dosa yaitu, Pak. Oku itu narekongkan ya sangi ngoah. Angkan ya sangi ngoah, Pak. Itu hanya pintu utamanya. Ya, pintu-pintu utama ini. Dan yang terakhir, masyarakat muslimin. Yang ketiga, bapak-bapak dan ibu sekalian, sumber dosa yang sangat sulit untuk kita lepas dari dia, dan kata Rasulullah, tidak ada yang selamat jika memiliki ini, kalau yang pertama adalah al-kibru, tampo. Nomor dua, al-hirsu, punon rini tengwa. Nomor telu, bapak-bapak, bapak-bapak dan sekalian adalah al-hasadu. Ya konon riki, ya siriati. Non riki, siriati. Ini terjadi di bumi, bapak-bapak dan ibu sekalian, ketika Qabil membunuh saudaranya sendiri. Penyakit hati dari orang lain yang paling berbahaya untuk kita.

Lasa ati kami namaja poleri taulangi untuk aleta. Min syarri hasidin idza hasada adalah penyakit hati pendengki ketika dia mendengki. Makanya jangan undang-undang, jangan undang orang untuk mendengki. Secara tidak sadar, Pak. Migalak da agak-agak ipigau. Kita mengundang orang untuk mendengki. Namo manreki baso siara langsung tu. Ipitamana nyamat tatau. Samana de nang kana-kana pi susah. Lami joka-joka yang pitamana ng OTW. Apalagi ku mapakai saraga ni. Majaji sa di kudini pindri media sosial ni tamana ng ite ku Amerika. Kita ingin mengekspos semua kegiatan itu bisa mengundang syarri hasidin idha hasad. Bisa mengundang kedengkian. Kadai Nabi Tasawasa aku ngala ta'ala napangi ilalana kurang Bapak Ibu sekalian. Nabi Yaakub latak susuruknya ke ala ikhwati kapayakidulah kakaida. Nah, ia tu muka tulu-tuli ye, aja mau curi tangi tau. Nabi Yusuf bermimpi apa? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsu wal kamaru ra'aituhum li sajidin. Napang yang bukna saya bermimpi tadi malam, ada 11 bintang, matahari dan bulan bahkan, ada di hadapanku kesemuanya sujud. Ini artinya apa? 11 bintang sujud, matahari dan bulan pun sujud. Pasti ini adalah karunia besar. Dalik lupuye. Maka dia mbok nana aja mau puang maneng itu ya. Aja ta cerita maneng itu tapi ta maneng itu nya metta. Nasabak namo masih riati mitawi namo dena kuragaiki angkayasam penyakit ain. Wadiki nasang itu lina maka dia supa-supa. Tong kanana kada aja memperlah ada kedue lucu pagaje maganti-ganti bang mapa aja ta supa-supa itu namanya penyakit ain. Mata itu punya kekuatan, punya energi, terutama orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki. Jadi yang bisa diekspos hal yang sifatnya sangat rahasia aja mau tapi ta manangnya mata tidak usah. Ah kok Pak waktu nami mati je ya. Semua bapak-bapak dan ibu sekalian, alhamdulillah tu syukur dari satu sisi kita mendapatkan zaman sangat mudah seperti. Tapi kau dengar sepakai guna madi cengiru di to mancaji, ya waktu terbuang banyak. Madari je sidap peki bayneta, nadi itu si pacurita. Makumatu agar ready, nadi, eh bahaya tu ngasih agak ini. Boleh kaya mata sia, dia nak tatu tu pintu ya. Tama ka kamara itu mau pilampu. Lawi ta ibu ilalat boco eti mapas sa HP. Dia tu kasih ugang-ugang. Purama pe pacit tama tona ilalang boco. Dia pernah kau siati kan ya? Apa maboko hai maboko toka. Baca mana ni WA itu mah. Salah saya ni baca aku depan angkau setek ke ibu. Teko cara aku yang najampain kan. Terpaksa nasabah HP nami tina ketani walati HP ku lau kiri ngi WA. Kada mak, ayo bobo. Ayo bobo. Napa ke segi? Jadi mega de cina. Tapi angkato jangan pe yeroga. Kurang waktu untuk anak-anak, kita kurang berinteraksi dengan orang-orang sekitar. Tahu mabelai mana mi meloi sengurusanna. Angkai kasih bola anta kira-kira si bali bola anta meloi bali-bali eme tuman. Silakan bapak-bapak dan ibu sekalian. Jadi saya kembali bahwa telu sipak liwa rajinna ya lai. Pasti kemana ngoko takalina tasi dia tahu. Maka bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang bisa meredam

itu semuanya la kadakan ala kum fi rasulillah salama puang ala ta'ala tonga moya katai magampa ya cinrolai syariat risalah yang dibawa oleh baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu sekalian, kira-kira seperti inilah apa yang saya sempat sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan. Pak berakama nang wijawijata dipakai doma nang untuk agar sana lebih mencintai Al-Quran, bapak-bapak dan ibu sekalian, sebaik-baik warisan yang diwariskan oleh Nabiullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Demikian lebih dan kurangnya, dan jika ada hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah.

0: Ya, senang berteman dengan Anda. Shh,
1: jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?
4: Kawan, penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
5: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'zamun nasi ajran fis salah, ab'aduhum fa'ab'aduhum mamsha." Memperoleh pahala paling besar dalam salat adalah orang yang paling jauh dari masjid, kemudian yang agak jauh perjalanannya di antara yang lainnya.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari

wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa

0: daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada

0: jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rapang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya. Mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu. Hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini, tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok, terpatri janji bagi mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sinina sisa lam lebih kengki hadir tersyukur tandegang kalau di sisi raja kuasa nafung Allah subhanahu wa ta'ala karena kesempatan nikmat hidayah nikmat iman naringi pung Allah subhanahu wa ta'ala kan alhamdulillah badan kaki hadir di tempat yang penuh mubarakah ini guna melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam yaitu salat maghrib secara berjamaah dan sambil menunggu salat isya kita mengikuti pengajian fikih. Semoga insyaallah Allah senantiasa meridhoi dan merahmati kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatul hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Bapak ibu sekalian, insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minggu yang bulan yang lalu ya, kita sudah pernah membahas macam-macam air ya, yang dipakai untuk bersuci. Selanjutnya Bapak ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita. Selanjutnya adalah as-su'ruh ya. As-su'ruh atau sisa air minum. Ya, bagaimana hukumnya sisa air minum itu Bapak-bapak sekalian? Apakah bisa dipakai bersuci dan atau tidak bisa dipakai bersuci? Yang pertama adalah su'ruh adami. Sisa air minum daripada manusia ya. Wa tahir minal muslimi wal kafiri wal junubi wal haidi ya. Jadi sisa air minum manusia itu bapak-bapak sekalian ya suci dan mensucikan. Jadi apakah itu sisa air minum muslim orang muslim atau sisa air minum orang-orang kafir atau sisa air minum orang junub, sisa air minum orang yang haid, itu semuanya suci kata para ulama ya. Bisa dipakai bersuci misalnya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najas wal murad bihi najasatuhum al ma'nawiyah ya. Adapun firman Allah mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, nah, itu hanya najis ma'nawiyah ya. Itu dari segi akidah saja. Tapi sebenarnya tubuhnya itu tidak najis ya. Misalnya. Jadi sisa air minum manusia tidaklah najis bapak-bapak misalnya tuan yang hadir. Apakah itu muslim, orang kafir ya. Karena seandainya kata para ulama orang-orang kafir itu tubuhnya najis, maka tentu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasti nakani Nabi ta kafir tamil alam segi, dan ternyata terbukti banyak dalil bahwasanya orang kafir masuk masjid. Bahkan ada orang kafir yang sapi itu sumama ya, yang diikat di dalam masjid bapak-bapak sini. Itu menunjukkan bahwasanya dia tidak najis. Seandainya tubuhnya najis, berarti dia tidak boleh masuk masjid. Ya. Jadi makanya kata para ulama bahwasanya innamal musyrikuna najis. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, itu hanya dari segi akidah saja. Adapun dari segi tubuhnya tidak ya. Terbukti banyaknya dalil di zaman Rasulullah orang kafir masuk masjid. Nah, sampai sekarang ulama membolehkan itu. Ya. Begitupun dengan orang haid ya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha qalat,
كنت أشرب وأنا حائض فأناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. Ya, jadi Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saya pernah minum, kata Aisyah, minum enggak, dan saya sementara haid. Setelah itu saya berikan sisa air minum saya kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meletakkan mulutnya itu di tempat mulut saya. Jadi nataru sumpah dan Nabi terkorong raku tujuh nasi serun raku minum inasang Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya sisa air minum orang haid itu tidak najis bahwasanya. Ya. Apalagi orang junub, innal mu'min la yanjas. Jadi Abi Hurairah radhiyallahu anhu itu bersyurun tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia dalam keadaan junub, kemudian lesei bapak-bapak insan yang nasabah nasi ngelena macari pa jadi inya dia lesei dia melu sirun tu Nabi ta pula langi suatu saat sirun tu Nabi ta napodang Nabi ta makria Abu Hurairah mage ina tu ta sirun tu na lesei ko dia melu meu ka sirun tu nak kada Abu Hurairah ya Rasulullah kuntu junuban fakarahtu an ujalisa ka wa ana ala ghairi tahir ya Rasulullah waktu junub ka dan saya tidak mau duduk bersamamu atau bertemu denganmu saya dan saya tidak dalam keadaan bersuci. Kemudian Rasulullah mengatakan, subhanallah innal mu'min la yanjas. Maha suci Allah bahwasanya orang mukmin itu tidak najis. Jadi ini juga bahwasanya tubuh orang-orang junub itu tidak najis bapak-bapak saya. Jadi sisa-sisa air minumnya itu juga tahir ya. Jadi sisa air minum manusia semuanya suci, mensucikan ya. Kemudian yang kedua, suru ma yuqalu lahmuhu. Sisa air minum yang hewan yang dimakan dagingnya. Jadi bagaimana hukumnya? Engkau misalnya minum bembe, kau panting. Apakah ya, sisa air minumnya itu boleh dipakai berwudu? Boleh dipakai mandi misalnya? Ya, bolehkah diminum langsung? Boleh, suci mensucikan misalnya ya. Oh, tahirun kata para ulama. Jadi sisa air minum hewan yang dimakan dagingnya itu tahir, suci, mensucikan. Karena li'abahu mutawalidu min lahmi tahir. Karena air liurnya itu keluar dari daging yang suci, dari bersih. Fa'adha hukmu. Qala Abu Bakar bin Munzir, ajma'u ahli ilmi ala anna sura ma ukila lahmuhu yajusu syarbuhu wal wudubi. Jadi Abu Bakar bin Munzir mengatakan, sepakat para ahli ilmu, sepakai ahli ya, panitia maka an-nasurah sisa air minumnya dari hewan yang bisa dimakan dagingnya itu bisa diminum dan bisa dipakai berwudu. Jadi suci mensucikan bapak-bapak sekalian ya. Jadi engkau wai ninum manue, ninum bembe, ninum sepinge ya, air sisanya itu bisa dipakai berwudu dan bisa diminum juga kalau minum ya. Selanjutnya شور البغل والحمار والسباء وجواره الطير. Sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya ya, seperti keledai, bagal atau binatang-binatang buas seperti singa, buaya dan sebagainya, ataukah elang ya, apakah sisa minyak bisa diminum ya. Jadi sisa air hewan ya, sisa air minum hewan yang tidak dimakan dagingnya. Misalnya ada khilaf di sini sekalian, tapi ya sebagian ulama mengatakan itu suci dengan beberapa dalil ya. Di antaranya hadisnya Jabir radhiyallahu an, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ilah. Jadi Jabir pernah ditanya, puritani Jabir, kada tawaddau bima afdalatil humur ya. Maaf. Jabir radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya. Puritani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasa Jabir, itani Nabi ta makre ya Rasulullah anna tawaddau bima afdatil humur. Ya Rasulullah dagai yodi garu pake majine wai yang sisa air yang diminum oleh himar keledai. Ya, wadi garu inu wai nanna, wadi garu pake majine. Kong ke misalnya wai pura ninu nganu sisa wai na wai pura ninu keledai. Ya. Kana bi taun salam na'am, ya. Wa bima afdalatis sibau kulluha. Begitupun nasa Nabi ta sisa air minum hewan-hewan binatang buas semuanya ya bisa dipakai berwudu ya. Ini akhrajahu Syafi'i wa Darul Qutni wal Baihaqi ya. Qala lahu as-sanidu isadama ba'duha ila ba'd kana qawiyyah.
Ya dari sini kalau dikumpulkan, jadi syaratnya saling mendukung bapak-bapak sekalian menjadi kuat. Ya dari sini diterima, akhirnya menjadi diterima. Jadi ini menjadi dalil bahwasanya sisa irminu hewan yang tidak dimakan dagingnya kecuali apa namanya? Kecuali anjing ya. Kecuali ya Swiss dibawa nih, ya sana bawie. Nah, kalau yang lainnya itu binatang buas, apakah itu ular, buaya, singa, ya. Atau burung elang, bapak-bapak sekalian. Sisa air minumnya bisa dipakai berwudu. Ya, karena sudah pernah ditanya itu Nabi ta ya. Tanya Nabi ta maka Rasulullah dagi pakai majin ni, wai purai ninung, sisa purai ninung anu. Kalau ada yang Nabi ta naam, iya. Begitupun sisa air minum binatang-binatang buas. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Begitupun hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Laqad Abdullah bin Umar kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi badi asfarihi lailan. Laqad Abdullah bin Umar kan kasih di waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuan niwi ya, pada waktu malam ya. Masuan ni Nabi ta. Pamaru ala rajulin jalisu inda maqarrah. Jadi orang Nabi ta waktu na masuan ni dia melewati joke-joke Nabi ta dengan beberapa sahabat. Angka kola-kola nalalui Nabi ta. Ya. Ir waktu Nabi ta sibawa Umar bin Khattab dan beberapa sahabat yang lainnya. Faqala Umar radhiyallahu anhu, "Aulagat sibawa 'alaika al-laila bi maqarratika?" Ya. Ir waktu Nabi ta joke-joke ro sibawa sahabat di antaranya ada Umar di situ. Napudang ir punana kolang. Umar nak kada Umar napudang ir punana kolang. Aulagat sibawa 'alaika al-laila Ia kolam biasa kena lawi anu ya kalau kalau binatang-binatang buas. Biasa kan ke binatang buas selok ke kolam minumnya wainanya. Ya. Faqala Nabi SAW, ya sahibal maqarra la takhbirhu. Maka Nabi tanya, punana kola aja mpudangi. Aja kata nu mpudangi. Asa mutakhallafun. Laha ma hamalat fi butuniha wala nama baqiya syarabun wa tuhur. Maka bita aja kata nu mpudangi. Ya. Maka Nabi tanya, bagi dia apa yang diminum oleh binatang buas itu, dan bagi kita apa yang tersisa dari air minum oleh binatang buas itu suci. Jadikan para ulama katakan bahwa sisa air minum yang binatang buas atau binatang yang tidak dimakan dagingnya kecuali suci bawa babi itu bisa dipakai bersuci. Oke Nabi ta ya ironinungnya binatang buas itu tawana irosesewena ya itu tawata dan kita bisa pakai bersuci nasa Nabi ta. Ini menjadi dalil sanadnya. Ya, yang kedua surul hirrah. Sisa air minum kucing bapak-bapak misalnya. Bagaimana hukumnya? Sisa air minum kucing. Ya, ternyata sisa air minum kucing itu juga tahirun. Suci bapak-bapak misalnya. Jadi engkau itu misalnya peribakoro atau peripanting kalau cuci minum kurang bapak-bapak misalnya, apakah sihir sisanya bisa dipakai berwudu, bisa dipakai mandi, bisa. Tidak menjadi masalah. Ya. Sebagaimana hadisnya Qabsah binti Qab. Ya. Ya Rasulullah SAW mengatakan innaha laysat binajas innaha hiya min at-tawafin 'alaikum wa at-tawafat. Jadi Rasulullah mengatakan pada akhirnya bahwasanya itu nasi Nabi ta ini cuki tidak najis. Innama hiya min at-tawafin. Jadi kucing itu nasi Nabi ta adalah hewan yang selalu mengelilingi kita. Jadi hewan yang susah untuk dihindari dan selalu mengelilingi kita. Ya Rasulullah pastikan bahwa innaha laysat binajas. Laysa binajas. Nah, karena itu kucing itu tidak najis. Karena dia adalah hewan yang selalu mengelilingi kita nasa Nabi Muhammad SAW. Makanya air minum tidak najis. Tapi apakah air kencingnya najis? Najis Pak ya. Apakah kotorannya najis? Najis. Sisa air minumnya tidak najis. Ya, sampai ada yang tidak. Ya, biasa ada saya patwa saya lihat itu, saya dengar itu bahwasanya air kencing, apa namanya? Kucing tidak najis. Atau kotorannya tidak najis. Tidak, najis Pak. Sepakat ulama itu tentang najis. Sisa air minumnya tidak najis. Karena ini ada jelas dalilnya ini Pak ya. Kemudian surul qalbi wal khinzir. Sisa air minum anjing dan babi. Ya, najis. Sepakat para ulama itu. Jadi, kongka bakorok tang, kapantai tang, kasuilu minungi ya. Najis itu. Pelakunya lepai.

Jadi ini menunjukkan bahwasannya sisa air minum anjing dan babi itu Pak Salian itu najis yang harus dihindari. Ya, itu ya. Jadi sisa air minum manusia bersuci mensucikan. Sisa air minum hewan yang dimakan dagingnya suci. Sisa air minum yang tidak dimakan dagingnya ada khilaf sebenarnya. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan suci mensucikan dengan beberapa dalil tadi itu. Sisa air minum kucing suci mensucikan. Tapi sisa air minum anjing dan babi itu najis misalnya. Maka kita syarab al-kalu fi nahyadikum falyaghsilhu. Jadi ketika anjing meminum ya air di ina bejana salah satu di antara kalian aslita, maka cucilah 7 kali. Dan ulauna biturab, salah satu dari 7 kali itu dicuci dengan tanah. Jadi nalai pagi asu, nalai pagi bawi, ya mau bawi ya Pak. Walaupun dia lama di sini hanya dikatakan anjing, tapi para ulama mengatakan babi itu lebih aula. Babi itu lebih harus dicuci dengan 7 kali. Ya itu misalnya. Sisa air minum. Selanjutnya salian an-najasatu, najis ya. Ya. Ya najasah wal qasaratu allati yajib 'alal muslim ay yatanassahu anha. Jadi najis adalah suatu kotoran yang wajib seorang muslim untuk bersuci darinya. Jadi najis itu tidak boleh ada pada tubuh kita, Pak. Najis pada dasarnya tidak membatalkan wudu. Tapi tidak boleh ada pada tubuh. Dena sesampajat takon kai ro najis seko takalita atau ke najis seko pakiatta atau ro najis se isujuki yunri masampajang bapak-bapak misalnya. Makanya harus najis itu bersih. Tapi apakah najis itu membatalkan wudu? Tidak juga ya. Najis itu tidak membatalkan wudu. Tapi harus dibersihkan. Jadi misalnya kepada ki majene tapa puja ki teimanu misalnya. Majene pe maki ka? Tidak perlu Pak. Ibise bawa meni aja ta. Seperti itu jadi najis. Ya. Ya najis adalah suatu kotoran yang wajib ke seorang muslim untuk membersihkannya. Sebagaimana firman Allah wasiyabaka fatahhir. Maka ada pengalah taala pacingi wa yanum pakiamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Apa saja najis-najis itu bapak-bapak sekalian? Pertama adalah al-maitah. Bangkai ya, bangkai. Jadi bangkai hewan itu najis. Mama takhat fa anfi au minggiri taskiyah, jadi kongkolo-kolo di negiri namate, maka itu dipastikan bangkai bapak-bapak insyaallah itu hadir. Kecuali kalau ditembak ya. Ditembak itu ma bismillah atau ipatain ma bismillah muki. Ma bismillah ki kemudian ada darah keluar ya. Yang kebiasa itu ma tembak atau menapatai manu-manu eh. Ma bismillah mo. Tapi itu tidak ada darah yang keluar di tubuh daripada hewan itu. Itu bangkai juga Pak, tidak boleh. Jadi syaratnya itu kalau menembak itu baca bismillah, kemudian ada darah keluar dari tubuh hewan itu. Ya kode gagah, tidak bisa. Ya, tidak boleh. Wa yahliku biha ma qata minal hayy. Yang termasuk bangkai juga kata para ulama adalah bagian hewan yang dipotong ketika masih hidup. Jadi yang kesapi misalnya, nanti bawa mimpan atau eh. Nanti pak tua mopi rosaping nanti pak ipana na penanre panna na nasu tidak bisa, itu bangkai namanya juga. Ya, jadi ya. Karena Nabi Muhammad SAW makutia min al bahimati wa yahayatun fauham itah. Agar ginasa Nabi mutepai apa yang kamu potong dari hewan yang masih hidup. Ya, tapi pak bawangnya jina dan sebagainya misalnya. Napa tanasu tidak boleh yang ketika hewan itu masih hidup, itu bangkai nasa Nabi Muhammad SAW. Wa istasna min sali, kecuali ada bangkai yang dibolehkan ya. Jadi ada 3 bangkai itu yang pertama as-samak wal jarad, termasuk bangkai manusia itu tidak najis. Jadi kumate tahu itu Pak, tidak najis bangkainya. Indal mu'min la janjas hayyan aw maitan nasa Nabi. Para mu'min itu tidak najis baik hidup maupun mati. Jadi bangkai manusia itu tidak najis, ya. Kemudian bangkai ikan, ya, pernah kita dengarkan di sini itu at-tahuru ma'uhu al-hilul maitatu. Air laut itu nasa nabita suci mensucikan airnya dan bangkainya itu suci, halal untuk dimakan. Jadi bangkai ikan halal. Ya, wal jarat bangkai apa namanya? Ancale, ya.

Taga bahasa nero? Balalang. Ya. Jadi wah diandra yang cari pak. Rasul itu suara sahabat itu biasa mandra yang cari di perang hebat itu. Di perang hebat. Kalibita Muhammad SAW muhillalana maitatani wa daman. Ammal maitatani falhutu wal jarad. Ammal daman falqabdu wa tuhal. Kalibita angka dua bangkai yang dihalalkan. Ya. Dan ada dua darang, kata dua darang nasa nabita dihalalkan. Adapun dua bangkai itu nasa nabita falhutu wal jarad. Jadi bangkai ikan, jadi kongka bangkai misalnya balik kawan yasik nasaloya atau yasik natasie, boleh itu halal juga. Sepanjang kira-kira tidak berbahaya. Imam Kristen mengkrimati karena ada sesuatu diracun apa dan sengi bisa berbahaya kuyandre, jangan. Tapi kalau dia sengi bapak misalnya, boleh, bangkai ikan boleh. Wal jarad atau balalang misalnya, ya bisa. Wa maddamanu falqabdu wa tuhalia. Adapun darah, dua darah yang dibolehkan itu dimakan, itu adalah hati dan limpah. Ati manu, ati saping. Sebenarnya hati itu darah pak asalnya. Ya biasa tu ko engkau biasa ati saping patami lalang ini kulkas eh nama te lampu biasa macolo pak itu. Ya karena itu betul bahasanya memang dia adalah darah. Begitu pun dengan limpah, limpah hewan itu juga darah. Itu boleh. Jadi tambah tadi bangkai manusia itu juga tidak najis. Jadi ini tuan pekong kebiasa mangkutan makre. Mak aku dia itu mati wede itu garo harus kita dia tu ini. Pak nak kena tanah toga najis ya, bukan najis pak. Emang ada hadisnya Rasul itu mengatakan ya mengkas salamayitan paljaks. Siapa yang memandikan jenazah maka hendaklah dia mandi. Ya waman hamalahu faljatawadda. Dan siapa yang membawa jenazah ke kuburan maka berwudulah. Tapi itu kata para ulama bukan amrul wajib ya, bukan sesuatu yang diwajibkan, tapi hanya disunnahkan. Jadi kalau dia mandi otomatis disunnahkan mandi, tapi kalau tidak mandi tidak mandi masalah juga, tidak harus disunnah itu amrul istibah. Karena tubuh manusia itu tidak najis bapak-bapak. Begitupun yang maitatun maladama lahu sa'ilun. Jadi bangkai yang tidak ada darahnya mengalir. Kanam wanah seperti apa namanya semut ya, bere-berewe, canie, apalagi serangga-serangga itu misalnya. Itu kan itu ya kutap pekowaye kan tidak anu ya. Jadi ada khilaf sama Imam Syafi'i mengatakan tetap najis. Jadi semut itu ketika mati tetap najis. Tapi dia adalah najis yang termaafkan. Tapi oleh sebagian ulama mengatakan tidak najis. Ya, jadi ada khilaf dengan ulama. Kalau Imam Syafi'i mengatakan najis, cuma dia adalah najis yang dimaafkan. Kongkau lokolo dega darana. Ya pada bire-birewe, matangai minum kopi. Tepetam bire-birewe kenuta kan. Kali lagi bawa bire-birewe nanti minum bapak-bapak misalnya. Pada lalai kan, kena bita iku, tapi lalai iku, namanya selebih taku inungamu pacurui. Sebasa lasi di sayapna lalai bawa lasa, yang satunya bawa obat. Jadi kui pacurui misalnya, maka obat ini akan menjadi penawar kepada penyakit yang salah satu di bawah salah satu sayap daripada lalat ini. Ya, lalat kan juga tidak ada darahnya pak. Ini suruh kena bintu kutap lalai pecuru ini asal bintu. Ya, pak. Selesai di sayap nalala yang kelas sana bawah salah satunya ada obat. Jadi kita pecuru bawa salian. Nah, yang tadinya obat ini akan mengobati penyakit itu. Aja tempat akak bawang ni. Iro lalai iro. Pecuru joro. Iro lalai. Napa tak biang bapak bapak saya. Ya, jadi. Ya. Jadi ya tidak najis. Izamul maitata wa qarnuha wa zufruha wa sya'ruha wa risuha wa jilduha. Tulang-tulang bangkai hewan, tanduknya, kukunya, rambutnya kan ya, bulu-bulunya dan kulitnya itu juga tidak najis bapak-bapak sekalian. Qala suhri fi izamil mauti nahul fil wa ghairuhu adrakat nasa min salafil ulama yamtashituna biha. Jadi dulu kata Imam Asy-Syafi'i, dulu para ulama itu dia mengambil tulang-tulang gajah itu dijadikan sisir. Nala sisir nala jakai. Air buku-buku na gajah. Menunjukkan bahwasanya tulang-tulang bangkai hewan itu itu tidak najis. Kecuali kalau tulang apa namanya? Babi dengan anjing ya. Tidak bisa. Maksudnya kalau binatang-binatang buas bapak-bapak sel. Begitupun dengan kulitnya, begitupun dengan kuku-kukunya itu tidak najis. Selanjutnya najis yang kedua sana adalah ad-damu ya, darah.
Sawam kana daman masfuhan masbuban kadami alladhi yajri minal masbuh au dami haidin haidin illa annahu yufa anil yasiri minhu. Jadi darah juga termasuk najis, Pak. Najis yang mengalir, najis yang banyak. Ya, pada kumagirik misalnya maji tajipu irwaina daranar, itu najis. Au dami haidin atau ke darah haid atau ke darah nipas, itu semuanya najis. Illa annahu yufa anil yasir. Takkan tetapi kalau darah sedikit itu, Pak, itu termaafkan. Ya. Misalnya nebongi motor, nebongi sepeda pusutu engke darah-darah ada cedek, itu termaafkan. Atau bisul kata para ulama itu keluar ada darahnya atau ada nananya sedikit, itu termaafkan. Itu darah, jadi darah kalau sedikit tidak menjadi masalah. Makanya termasuk nyamuk kata para ulama kan. Ya, nyamuk itu kan darah. Tapi kan ulama mengatakan darahnya sedikit. Makanya termaafkan oleh sebagian mengatakan bahwa darah nyamuk itu tidak najis. Dia termaafkan maksudnya. Dia najis yang dimaafkan. Karena darahnya sedikit. Walaupun karena matanya masih payah pas tapi bampel. Lima dia ini sedingi. Seharusnya kan jangan ajak. Kalau pedingi. Masih payah aja kita bampel. Kan tapi biasa kan ini sedingi. Ya tapi bampel lima teh. Masuk darah anak ini menemu. Ulama mengatakan bahwa ya nyamuk itu kan darahnya sedikit, itu termaafkan. Jadi tidak apa-apa, Pak, ya, kalau darahnya sedikit. La ba'sa. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kunna naklu lahma wa dam khututu 'ala al-qadri. Ya. Nah, kada Aisyah radhiyallahu anha biasa kidi manre daging, ya. Iro daging watu nai nasuro, engka darah-darah mager sigarisi. Ya sena nu ya sena sana. Ya seno ringe kan biasa kemana su daging pak kopro ni ibisai tapi nasi biasa ke darah-darah na tak cede-cede depe ya seno itu tidak menjadi masalah, Pak. Nah, kedai sekali makan daging dari ya, dan ada darah ketika dimasak anu itu daging itu angka darah koro ya seno nero-nero okoe nero-nero dan daging nero mager sigar si ilalang anu ilalang sana ilalang panci. Wa qad sahha anna Umar radhiyallahu anhu shalla wa jarhu yasubud daman. Jadi Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya dia salat sempat ada keluar darahnya, ya. Seperti itu ya. Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan la yara ba'san bil qitrati wa qitrataini fi shalah. Jadi Abu Hurairah mengatakan tidak apa-apa. Salat ada keluar darah satu tetes atau dua tetes. Kata Abu Hurairah. Ya, wa damul baragis wa may tarassahu min adamamin fa innahu yufa anhu. Jadi darah kutuh, darah utuh, ya. Kemudian darah bisul, ya, luka itu tidak menjadi masalah. Itu semua termaafkan Bapak-bapak sekalian temu Nabi kun kada. Jadi darah kalau sedikit termaafkan. Ya mikomigaladai mengalir pada kemagiri sapi dan sebagainya najipoke atau darah haid, ya, darah nipas itu ya najis. Tapi kalau darah ini darah bisul atau darah luka, itu tidak bisa. Bahkan dalam kata Al-Hasan, masalul muslimuna saluna fi jarahatihim. Kata Al-Hasan dulu orang-orang muslim itu, orang-orang mujahid itu dia salat dan masih ada luka-luka di tubuhnya dari bekas-bekas pedang itu. Dia salat dengan luka-luka itu. Artinya sedikit kalau sedikit, yamikum masalul daya tidak boleh juga. Tidak bisa bapak-bapak sekalian, ya. Damul basbuh. Ya. Jadi itu ya. Kemudian selanjutnya lahmul khinzir, ya, daging babi. Jelas najis bapak-bapak sekalian. Bahkan ada ulama yang hati-hatinya mengatakan pokoknya seluruh tubuhnya babi itu, seluruh tubuhnya anjing itu najis semuanya. Itu yang hati-hati, ya. Bukan hanya liurnya saja, bukan hanya dagingnya saja, tapi bulu-bulunya semuanya juga najis, kulitnya najis, ya. Jadi sepakat bahwasanya daging babi itu najis. Kayul adami wa bauluhu wa raji'uhu. Jadi air muntah, muntah manusia itu, Pak, juga najis. Air kencing manusia juga najis, kotoran manusia juga najis. Ya, jadi air muntah itu kecuali kalau sedikit sekali nasapan ditata illa annahu yufa ayasiril qai. Jadi tapi kalau misalnya muntahnya sedikit, ya itu termaafkan. Nemu komeng gai. Nakan na baju juta tidak bisa. Harus dicuci baju itu, Pak. Atau nak kena jeta harus dicuci kaki itu, ya. Itu tipe itu ulama sepakat itu bahwasanya muntah itu najis. Di sini dikatakan, ya. Ya. Begitu pun dengan air kencing manusia, kemudian kotoran manusia bapak-bapak misalnya.
Sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baulul gulami yundahu alai wa baulul jariyati yuksalu. Jadi kencing anak laki-laki itu dipercik-percikkan, maksudnya kalau anak bayi yang belum makan nasi, Pak. Ya kon kana lolo tapi misalnya dia pernah mandre-nandre masih menyusui, ya ko teme misalnya itu kalau dia kencing anak bayi laki-laki. Nah teme ki misalnya laban di tajipu-jipu bawan. Amo dia tak bisa. Kalau bayi laki-laki, Pak. Bayi laki-laki yang belum makan ya. Yang ko mandre ini harus dicuci. Kalau sudah makan nasi, yang ko masih minum air susu, dia pernah mandre masih minum air susu, nah teme ki misalnya bayi laki-laki jipu laban di tajipu-jipu. Irna kena itu. Tapi obol jari tiuk sanu. Tapi kalau bayi perempuan mandre atau dia mandre harus dicuci. Saya pernah ada dulu dokter itu di Mekah, pernah kami tanya, kenapa ya, apa ya ini itu dok itu? Kenapa Rasulullah itu membedakan air kencing bayi laki-laki dengan bayi perempuan yang belum makan? Kalau bayi laki-laki diperci-perci saja mensucikannya. Tapi kenapa kalau bayi perempuan harus dicuci? Kedir dokter benar sekali hadisnya Rasulullah itu. Memang katanya kalau bayi laki-laki itu ada si kumannya tapi sedikit sekali. Tapi kalau bayi perempuan itu banyak kuman-kumannya kencingnya. Allah Allah. Ya, itu kalau bayi yang belum makan, Pak ya. Amma idza aqala ta'ama la jihati taghsiyah fa innahu yajibul ghusl bil akhirah. Tapi kalau sudah makan, bayi yang sudah makan ke atas pada di mana rekin ye, mana, maka semuanya wajib dicuci bapak-bapak sana. Jadi mereka dia pernah mandi, perci-perci saja seperti itu pernah demikian. Ya. Itu najis. Alwadi najis, alwadiu termasuk ya najis juga. Apa itu alwadiu atau ayurwadi? Maul abiyat sahinu badal baul. Wahwa najisu minggiri khilafin. Jadi air yang keluar warna putih, papala-pala hawana, keluar biasanya setiap kita biasanya keluar kalau kita sudah buang air kecil biasa koper kita mina masuk air gara-gara ma putih-putih Pak pala-pala itu air wadi namanya. Kalau mengena pakaian najis, mengena tubuh harus dicuci ya. Poin harus dicuci dan anu Aisyah qala wa amal wadi fa innahu yakuna badal baul fa yaghsilu sakrahu wa unasiyahu wa yatawaddahu wa la yaghtasil wa unasiyahu wa yatadahu wa yatawaddahu wa la yaghtasil. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa adapun air wadi itu biasanya keluar setelah kita buang air kecil, maka cucilah kemaluannya, ya kemaluan laki-laki atau perempuan, kemudian berwudu dan tidak perlu mandi. Jadi aja tadio ya, jadi mepa ada air mani tapi bukan air mani Pak. Jadi air wadi itu biasanya keluar, itu biasanya keluar setiap kepergi biasa teme, empala-pala warnanya putih, najis sepakat ulama. Tapi cara membersihkannya itu dia itu perlu kidio cukup membersihkan, mencuci kemaluan ya, kemudian berwudu, tidak perlu mandi. Ya kunakan ni baju juta ya, bersihkan ni, cuci baju pakaian itu, atau nakan ni leta ya, bersihkan, cuci juga. Al-masyi juga air mazi termasuk najis. Maul abyat lazzaju yakhrujin da tafkiri fil jima au indal malaiba indal malaibati wa kada la yasul insan bi khurujihi wa yakuna min ar-rajuli wal mar'a illa annahu min al-marati aksar wa huwa najasun bi ittifaq ulama. Jadi adapun air mazi ya, air putih juga warnanya, tapi madak ayasana dake-dake malita-lita ya, biasanya ini keluar bapak-bapak sekalian ketika tabi, ketika berciuman dengan istri misalnya, tidak berhubungan badan ya, si anuan ini si bau-bau mimbinena, dan ini keluar tidak dirasakan Pak, dia merasakan yang masuk. Karena air mani kan dirasakan. Ini tidak, tapi mericak bami lipata, mericak bami sudah rata. Itu biasanya itu air mazi, tidak dirasakan keluar. Dan biasanya keluar itu kalau misalnya bercumbu dengan istri atau memikirkan, tapi dia memikirkan istrinya. Ya, kemudian keluar, tapi tidak dirasakan. Itu najis. Harus juga membersihkan, mencuci kemaluan, kemudian berwudu dan tidak perlu mandi bapak-bapak sekalian tamu Nabi kum hadir. Ini terjadi bagi laki-laki juga pada perempuan, tapi kebanyakan perempuan bapak-bapak sekalian. Terakhir mungkin sebelum air mani sekalian, jadi sahabat ba'dul ulama ila qauli bin najasati, jadi ada sebagian mengatakan najis, tapi jumhur ulama mayoritas para ulama mengatakan air mani itu tidak najis.
Karena hadis Rasulullah SAW ketika ditanya dari Abdullah bin Abbas, ditanya Nabi ta, ya Rasulullah bagaimana hukumnya air mani ketika menggunakan pakai harta? Maka Nabi ta SAW, innama huwa bimansilatil makhati wal basa. Jadi nak Nabi ta itu air mani pada mi kedudukannya micue atau pada mi kedudukannya boloe. Ada yang boloe. Jadi kalau najis najis segala micue dia najis pak. Begitu juga hukumnya dengan air mani. Ya. Jadi nak Nabi ta pada mi kedudukannya boloe atau pada mi kedudukannya micue. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kuntu afrakul mani min sabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yabisan wa aghsilhu idza kana rataban. Nak kedai saya ko runtui iro tabi air mani ko pakian Nabi ta ya ko marakorakon iro air mani kore-kore ya ko memberi camu pi maka saya cuci. Nak ke depan ta kalau dikore-kore itu tidak mungkin bersisa bersih sekali Pak. Pasti ada yang tersisa. Ini juga dijelaskan dari para ulama tentang bahasanya air mani tidak najis dan itu menurut pendapat jumhur ulama. Adapun air wadi, air yang keluar setelah air kencing, air masih keluar ketika kita bercumbu dengan istri, ya tidak dirasakan keluar, nah itu najis sepakat para ulama. Tapi tidak perlu mandi, bersihkan cuci saja kemaluan kemudian berwudu. Ya, gunakan pakaian ta ya, cuci pakaian itu. Gunakan iwatakaleta cuci karena itu najis bapak-bapak pesan. Saya rasa itu untuk sementara saja. Mungkin sisa waktu yang ada ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi air yang kena cicak ya. Cicak itu hewan yang tidak berdarah. Jadi dia termasuk hewan yang tidak ada darahnya. Jadi dia najis sebenarnya bangkai najis yang termaafkan oleh Imam Syafi'i. Ya kena petapoe tidak menjadi masalah. Ya ini kubalau. Ya ini kubalau. Nah si pantai-pantai ini tidak sampai 2 kullah. 270 liter itu atau 60 cm tingginya, 60 cm lebarnya. Si pantai-pantai kan ada nak si pantai-pantai ada nak 2 kulit itu. Tapi balau balau mate, ini tidak bisa, ya harus di tidak najis itu sudah jadi najis. Karena airnya sedikit. Beda kalau airnya sudah 2 kulit pak, 270 liter. Tapi balau mate wekro, ya buang dulu itu anunya. Lihat airnya berubah enggak? Berubah warnanya, berubah baunya, ya rasanya. Kalau tidak, maka silakan tidak menjadi masalah. Berarti bisa dipakai. Karena airnya sudah dianggap banyak, karena 2 kulah, Bapak misalnya. Ya, kalau cicak nangis tidak menjadi masalah ya. Karena cicak kan termasuk hewan yang tidak punya darah, Pak. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dia sebenarnya najis, tapi dia najis yang dimaafkan. Pada mana yang roh bere-bere, roh pada mana yang cani'eh. Kau mati, bangkainya termaafkan. Yang menjadi masalah. Ya, jadi ini ko balo. Jadi ko balo mate tapi ita meni siaga ko mega iko ko kola lupo tidak menjadi masalah. Lagi bawa ni balo we, kalau airnya tetap bersih, jernih, tidak berubah baunya, warnanya, rasanya, silakan tidak menjadi masalah. Ya, ini ko cek di si panti-panti cek demi dengan 2 kulah, Pak. Tidak bisa, ya. Lebih baik hati-hati jangan pula bawa ni rewe. Ya. Atau ko dia bulangi tambah air sampai 2 kulah. Tapi kan marah jisik kemakai ramai sana. Yang kedua, magerik misalnya Pak. Ini memang sebenarnya tabe. Itu memang kesalahan juga itu Pak. Dah semagerik tahu yang dapat tambah milalang kan ya sana. Darungnya atau dapat tambah milalang kerungnya si topo-topo. Itu kalau saya itu bahaya itu sebenarnya itu. Karena jangan sampai tanya gerik temunu Pak Bu. Itu hanya jadi bangkai itu. Tidak bisa. Sama nasenangi pertanyaan. Kalau misalnya nasepan ditata. Manu igere. Tiba-tiba lari. No saloi curu ke saloi. Kemudian minre. Mati. Tidak bisa pak. Karena ada kemungkinan. Tanya gere temuni. Wadijai gara-gara labu mina mate. Tidak bisa. Itu jadi bangkai juga. Namanya. Jadi aku taruh ko. Pasti topo-topo. Jadi kemagiri manu. Ya aja. Saya sarankan jangan pak. Patau mana ilal korungi lepas topo topo. Ainya matu tenian gerai namuni gara-gara dia minakin lu makin nyawer manu yang mati. Ainya jadi bangkai itu, jadi bangkai pak. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi Allah alam sah. Itu lebih dihindari lah. Oleh saya lebih dihindari pak. Jelas itu. Katanya pak gerai temunui yang mati tidak bisa. Itu bangkai bapak-bapak sana. Pada mako misalnya manu nalepo asana, nalepo to. Tapa kere gerai sijak. Ya kota gerai nasapan ditata itai
Ya kumugere na kampamu pa maladamu pa kampanye romanu itu na pura tagere na pamate berarti mana satu gere temunui. Ya kong kamanu na lapoto misalnya na lapa la tagere pura tagere na dia nje na kampa-kampa itanya na pagere temunui itu tanya. Amore tagere mati toni itu. Itu tidak boleh kalau dalam masyarakat itu. Ya ada namanya hayatul mustaqirrah ya. Jadi yang mana sepi itu tong, jadi tidak boleh. Jadi paling bagus sekali tadi, ya Allahu a'lam bissawab. Ya seperti itu. Saya rasa itu saja mungkin misalnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu yatawallas salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: si Akang pagi-pagi menisu dari depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Teteh, kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh?
1: Yakin?
0: Yakin? Aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan, kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Taulah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan, wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada kes-kesan. Paham?

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.